0: Usmana sudah ikut tanah terbaik. Ini yang telah ketemak pandangnya berupa percaya berikut sampai kebunyakan di seluruh hari ini, kesalahan kita berlaku menjemani.
1: Ya, Allah, berlaku.

0: itu kita pun berminyak. Kalau kasar sama ni kan kita pernah mengalami itu, jadi pernah. Sama pulau kalau orang kalau tanam berapa ni, penyuka karam jangan sampai jangan sakit.
1: Oh, mana mana masa itu, jangan kasih makan, jangan lupa ikan. Ibu bapa, ibu tua.